Ya udah atuh, jangan tunggu lama-lama ya Sobat Maya. Buruan gabung di Joget Morena sekarang juga nih. Ketik-ketik ya PC-PC sama Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Kirim salam, minta lagu. Bebaslah kumaha Sobat Maya wehnya. Asal jangan minta kasbon aja sama Santika Maya. Yang pengen dicolak-colek ya di interval kedua nih sama Santika, boleh lah ya WhatsApp dari sekarang ya. Gabung terus di Joget Morena di mana? Di DIY.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Remping.
1: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
5: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
6: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
7: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM.
1: 98 Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak.
8: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
9: PKBM Kridatama menyelenggarakan

Waduh, kalau diculik Santikanya gimana nih? Nggak bisa bacain nanti yang udah pada masuk di 087770809898-nya ya. Oke. Okay. Hanupi Saturun Pisan yang sudah bergabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Sabtu 19 September 2026. Saatnya sekarang Santika Warawiri di WhatsAppnya 98 My FM Bandung ketemuan sama The First Color kita di gelaran Joget Morena hari ini ya. Selamat pagi Bunda Lilis di Padalarang yang selalu hadir. Alhamdulillah katanya tadi malam kawasan Padalarang hujan ageng. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah buat kita semua. Amin. Salam cintanya mbak buat Santika metugas sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang. Buat Renbas juga Wagon, buat Pak Kosasi, buat Adam Linggar ya, buat Ceng Dudu juga Agus Oce, Bungsu Cikaputihan, buat Agus Cianjur, buat Mang Nanar, Mama Dini, Mama Nur, Mama Vita juga, Teh Nuis ya, buat Teh Imas Jua juga, buat Teh Nani Memauri, buat Teh Tatin dan juga buat semua Sobat Maya aja. Sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya Allah ya. Spesialnya mah buat keluarga besar Besan aja Bapak Wawan Sanusi dan juga Ibu Kokom di Gunhal. Juga buat cucu tersayang sehat selalu. Alright, terima kasih banyak Bunda Lilis yang ada di Padalarang ya. Ketemuan Santika sama siapa nih? Langsung pantun katanya Santika boleh atuh ya. Bungsu Cikaputihan, Pak Mamat ke Cirebon.

beli lomari dari Cipanas. Semangat buat kasbon yang kemarin udah pada lunas. Waduh, alhamdulillah ya. Yang kemarin udah pada lunas, Sabtu ini kasbon deui. Cek bos teh meni teu kaur ngaluarkeun loket. Salam cintanya buat Sobat Maya ya, buat kru Maya FM juga, buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolam, Teh Dian, buat Teh Ije Stefani juga, buat Kang Dian Syah Cicadas ya, PI bareng sama Teh Tatinnya, terus juga buat Lima Nurdin, pokoknya mah dikumkeun we sadayana ya. Spesialnya mah buat para pejuang kasbon aja, jangan lupa senyumin bosnya biar enggak manyun cenah. Karek oge lunas kamari. Trik sih kan ya, trik kasbon ti bungsunya lunasan heula nu kamari ge kasbon deui. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan. Selamat pagi Santika buat Pak Debokir Mie Ayam 28 Lembang yang selalu di sini. Di mana? Di deal. Yang selalu di sini katanya ya, simak Joget Morena. Lembang tadi malam juga hujan katanya Santika. Wow. Nambah dingin kah pagi hari ini ya? Terima kasih nih buat Pak Debokir Mie Ayam 28 Lembang ya. Oke, tadi malam, kebanyakannya tadi malam ya. Berarti tadi malam hujannya merata dong kalau begitu ya. Di kawasan kota Bandung pun juga hujan nih, sampai subuh ya. Sampai tadi Santika ke Maya FM juga pakai jas hujan ya, pakai helm. Tapi nyetir. Ames juga pembalap ya. Oke, terima kasih banyak pada Bokir. Lanjut lagi kita menuju ke Citarum ah ya, di sektor 7 Sukamukti. Ada Kang Abo Metal tuh yang sudah nungguin ya di sisi Citarum. Kadek, entong sisi teuing ah powernya. Bilih di Citarum tadi hujan. Ya bisi laleur ke di Soledad kumaha nya. Muntangna kasar. Abo Metal, cowok menolak tampan di sisi Citarum sektor 7 Sukamukti. Bade pantun heula cina Santika Bon, Minggu Persib main. Kelainan hubungan anak Persib main jeung kasbon. Oh, kasbon ayeuna keur lalajo isuk Persib gitu maksudnya nobar. Keur modal nobar cina. Salam cintanya buat Imas Jua, Lombelem, Agus Oce juga, Mama Dini, Mama Dina, Mama Nuis juga, Mama Shanda, Kang Wagon. Buat Ibu Mega Utami juga, Jajang Rusmana, Cepi Sandria juga, Judan Batim ya. Buat Ani Indriani, Teh Tatin juga, Mama Keisha. Terus juga buat Jeng Roro, buat Ukin Rolling juga, spesialnya buat Barudak Bonasa alias Bosen Nangkring Sare. Oma cina isukan urang nobarken ya di rumah Pak Kades, bari ngaliwet jeng putih dadakan. Waduh. Buat Santika mah anu macan manis cantik anu pisna. Eh, sami-sami atuh ya. Kanggo ka Pak Kades oge. Pak Kades Sukamukti nya. Enjing ta. Nobar bari ngaliwat ieu teh. Ngamodal ah nya. Barudak. Ulah nembleuhkeun wae ka Pak Kades ya. Iya. Kan tos kasbon cenah. Aduh, terima kasih banyak. Salam cinta buat Sobat Maya di kawasan sektor 7 Sukamukti ya, sisi Citarum teh cenah ah, yang lagi pada dengerin Joget Morena. Terima kasih banyak untuk yang ada di pasar-pasar tradisional juga ya. Di terminal-terminal di wilayah Bandung Raya, nuhun pisan selalu simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Di mana? Di Dewa Eder. Ah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Selanjutnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: At Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung
0: @98 Maya FM Bandung.

Kalau udah lagu ini keluar ya, pastinya dong yang keluar lagi juga informasi tentang Persibnya nih Sobat Maya. Aduh, ini lagunya atau aja nih yang diinginkan sama Santika.

aslina bener eta mahnya kemana-mana eta bobotoh ngungun teh tuh emang aya pemain Persib teh nya keur latihan geu kuat ka di toong-toong. Aduh enakan oke okay, ah work legend backson ku Santika nya tenan naon. Terima kasih banyak nih sobat Maya yang masih selalu simak gelaran Joget Morena. Pagi hari ini informasi Persib Bandung nih ya. Ya ini Persib Bandung tapi ini membawa tren buruk musim lalu nih sobat Maya saat tidak mampu mengalahkan Persijap Jepara meskipun menutup kompetisi dengan status juara. Ya, jadwal Persija versus Persib tersaji pada pekan ketiga Super League 2026-2027 hari Minggu besok ya 20 September 2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara nih sobat Maya. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat alias jam 7 malam besok tuh ya. Ya ini di putaran pertama musim lalu di tanggal 18 Agustus 2025 nih ya. Persib Bandung ini dibekuk Persijap dengan skor 1-2 di stadion yang sama nih sobat Maya. Ya kala itu Carlos Franca mencetak gol pembuka di menit ke-68 dan pada menit-menit akhir Julian Barros sempat menyamakan kedudukan tuh sebenarnya 1-1. Ya tapi 3 menit ya dengan membobol gawang yang dikawal Teja Paku Alam kala itu sobat Maya. Ya di putaran kedua di Laga Pamungkas di Gelora Bandung Lautan Api 23 Mei 2026 seremoni juara Persib kayaknya kurang sempurna lantaran hanya meraup hasil imbang saat melawan Persijap Jepara nih sobat Maya. Tapi walaupun demikian pemain kunci Persib Beckham Putra ya mengatakan dua pertemuan tersebut tidak menjadi acuan yang menggambarkan kondisi kedua tim menuju partai pekan ketiga Super League 2026-2027 ya. Ya kekalahan-kekalahan kemarin ya itu tidak membuat acuan para penggawa Persib Bandung karena pastinya mereka tuh akan berbeda saat melawan Persib ya. Wow, benarlah klub mana waegenya pokoknya mah ngalawan Persib mah ya saat melawan Persib itu jadi toh-tohan tuh. Karena kumahanya hayang ngelehkeun Persib teh kitu anu menang juara liganya padahal karek oge memulai liga teh. Enggak taunya yang dilawannya menang di Asianya. Oke. Aduh, kumaha atuh tetangga ya. Ya ini Persib yang akan melakoni pertandingan tandang ketiga secara beruntun ya usai menang 3-1 lawan PSM Makassar di kandang. Ya tim asuhan Igor Tolic datang ke kandang rival sengit mereka Persija Jakarta dan menelan kekalahan 1-2. Dari Jakarta Persib langsung bertolak ke Seoul, Korea Selatan untuk menantang FC Seoul di ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2. Ya kemenangan penting 1-0 ini mampu dibawa pulang Persib Bandung dan ini akan menjadi modal berharga melawan Persijap nanti nih sobat Maya. Boboto Persib. Beckham bersyukur kondisi mayoritas pemain Persib ini dalam keadaan yang baik ya. Mereka pun juga segera bersiap menghadapi Persijap Jepara yang tengah terluka menelan dua kekalahan beruntun di awal musim ya. Ya masing-masing oleh Madura United dan Borneo FC Samarinda. Walah, kade ya ah biasa namanya. So kumaha gitunya on fire ya. Namun ngalawan Persib Bandung. Apalagi mereka itu udah menelan tren yang kalah tuh kemarin dua kali pertandingan berturut-turut ya. Ya ini Beckham Putra juga berharap seluruh pemain yang dibutuhkan Igor Tolic dalam pertandingan nanti itu dalam kondisi kebugaran yang bagus tuh sobat Maya. Dan Beckham juga siap kembali diturunkan setelah pada 3 laga terakhir tampil kurang meyakinkan nih sobat Maya. Ya mudah-mudahan semoga cepat fit lah ya semua kondisi para pemain Persib Bandung.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di

0: Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260 417853, email info@universitasmandiri.com.

Sudah masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu ya. Yang mau gabung boleh pergunakan WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Di interval ketiga Santika masih warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung. Tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.

0: Dokter B.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: adalah Sobat Maya di parenting.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan Sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Optimis aja lah, karena Tuhan itu tidak akan pernah tidur ya. Waduh, tepung kanji ini menceritakan, kalau nggak salah ya. Saya kebanyakannya bahasanya bahasa Jawa ya. Mudah-mudahan sih nggak salah mengartikan Santika ya. Ini ceritanya itu tentang keteguhan cinta seseorang yang nggak ingin menyerah dalam memperjuangkan hubungannya, meskipun nggak mendapatkan restu dari orang tua. Seperti itu ya. Alright, oh si pejuang cinta teh ya, si Gana iya mah ya. Jadi ingat Febri Acu ya tanya. Aduh, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah hadir di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Edisi Sabtu 19 September 2026 yang lagi menikmati akhir pekan bareng sama keluarga tercinta, lagi pada ngumpul setiap Sabtu dan Minggu. Alright lah, weekend-weekend ya. Ngumpul di rumah aja, gak merencanakan.

Akan kemana gitu? Di rumah aja lebih seru sambil dengerin Joget Morena. Okay, lagi beres-beres juga ada. Selamat pagi, terima kasih banyak ya yang sudah hadir juga lewat 0877 7080 9898. Langsung Santika mau ketemuan dulu nih sama Mama Vita di Cimindi ya. Selamat pagi Mama Vita Cimindi Tengah aja. Mama Vita mau sapanya buat Sobat Maya semuanya aja. Ada Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya juga. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, diriku baik-baik saja Mamah Nur Widara ya. Semoga Mamah Nur Widara juga selalu sehat di kawasan Ibun Majalaya. Amin. Terima kasih banyak Mamah Nur Widara di kawasan Ibun. Next berikutnya kita menuju ke Cicaheum karena ada Teh Nani Memory yang sedang ngedaweng di sana. Teh Nani Memory di kawasan Cicaheum. Bilang memorinya harus memori gitu ya. Salam cintanya untuk Sobat Maya semuanya aja deh yang selalu setia dengerin Joget Morena ya. Spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak. Hanupi satur nuhun pisan. Kang Dahi alias Kang Dadang Hidayat ulah ditelepon ya. Santika mah di chat aja, pece-pece di 0877 7080 9898 ya. Jangan ditelepon ya, mual ainu ngangkat soal. Karena kalau telepon mah salurannya beda deh ya. Okay. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga. Geber terus katanya. Lagi dengerin Joget Morena nih. Tadi lagunya Kicau Mania. Iya bener ya. Dari Kang Tony di Kompleks Bumi Asri, belakang Masjid Al-Haq. Ya teh cerahnya. Masjid Al-Haq mana ya teh? Mekah Rahayu. Mana? Bumi Asri mana ya teh? Di Mekah Rahayu gitu. Didinya nya. Okay. Ya Masjid Al-Haq mah didinya asa nama. Mekah Rahayu nya. Alright lah ya. Terima kasih banyak ya teh Kang Tony. Kang Tony Wijaya gitu ya teh. Terima kasih banyak ya sudah gabung. Oke, terima kasih katanya Teh Santika atas dibacakannya. Semoga Teh Santika banyak berkahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kang Tony ya. Okay. Menuju ke Banjaran. Nah, dari Mekah Rahayu kita menuju ke, dari Kompleks Bumi Asri ya, kita menuju ke Sindang Panon Banjaran nih. Si pejuang cinta Teh dari kawasan Banjaran Sindang Panon hadir Santika. Langsung pantun cina. Ada bola di tancap paku, ada kawat dipakai ikat gergaji. Duhai sang idolaku, semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Terima kasih banyak Kang Febri Acu. Sukses juga buat Kang Febri Acu di Banjaran ya. Salam cinta nih buat semuanya aja deh, orang-orang Cipatujah, buat orang-orang cinta Asih juga ya, Nurul Aisy, anak-anak 98, Tehnia juga, buat Kang Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Aisyakal juga Diansyah ya, buat Aang Inu, Cepi Sandria, Mansur Parihin, Alam Bolem, Janal Aris, Imas Jua, Mamah Dina, Mamah Dini juga, Mamah Shanda, Teh Mado juga, Umi Lila, buat Eyang Endut, spesialnya buat penyiar idola para remaja, dari remaja vintage ya sampai remaja masa kini. Terima kasih Hanupi satur nuhun pisan ya. Ada Teh Imas di Ciumbuleuit nih. Selamat pagi Teh Imas. Salam cintanya buat suami aja yang masih purum. Hey, durut sarungna. Guga atuh ya, manya purum wae wayah kieu ya. Orang-orang Ciumbuleuit jontor ya, selamat pagi. Lagi pada dengerin Joget Morena. Okay lah, pokoknya mah selalu mencintai 98 Maya FM Bandung. Nuhun pisan ya. Pokoknya mah selalu sama kamu cina Maya FM. Sama dong Santika juga. Pokoknya mah sama kamu aja Sobat Maya. Gak mau yang lain. Ya radio namanya Maya FM atau radio tetangga. Gimana ya? Aduh.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa, demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

98.9 MyFM.

Dengan sama Santika di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah. Back to WhatsApp di 0877-7080-9898. Terima kasih banyak nih buat Sobat Maya yang selalu setia, yang selalu gabung ya. Ada juga yang baru, ada juga yang udah lama. Semuanya pokoknya nama I love you ya. Love sekeban lah ya buat Sobat Maya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing too ya. Kang Nano S. Setiawan, terima kasih banyak. Mau salam cinta katanya boleh atau ya. Salam cintanya buat Bobotoh sealam dunia. Weh pokok namanya kanggo penyiar pujaan Kamemet. Selamat bertugas sampai tuntas dan sehat selalu, amin ya Allah. Terima kasih banyak nih ya buat Kang Nano Estiawan ya. Malam mingguannya apa ini teh? Malam mingguannya acoustic time di teras JTS Pasawahan Sayati. Oh, mangga mangga mangga. Hatur nuhun pisan uleman anaknya. Terima kasih banyak ya. Aduh, biasa tuh abi nyanyi engke. Kengeng tuh. Akustik kan rupina mah rada derah itu ya. Hanu bisa turun pisan Kang Nana Estiawan ya. Oke, selamat pagi Santika juga buat Teh Neis Pasir Batu nih. Salam cintanya buat Teh Nani Memori, Kang Wagon juga, Kang Alam buat Boy ya, buat Kang Jajang Rusmana juga, Kang Agus Oce, Cepi Sandria juga, Kang Amti Bares, spesialnya buat Santika aja. Moga sehat selalu, amin. Nuhun pisan Teh Neis di kawasan dibantuin tetangga. Bobotoh tetap optimis, besok Persib bawa poin 3. Amin. Sapanya mah buat Kang Amti Baru, Jang Pecai, buat Koswara juga Bo Metal, Kang Lukman juga, Kang Adam ya, buat Sri, buat Teh Neis juga, Bunda Lilis, buat Teh Nani Memori dan juga buat Neng Sanchan aja yang lagi siaran. Nuhun pisan ya. Kang Wagon 98. Ada Kang Roheng di Lengkong. Selamat pagi Kang Roheng. Kang Roheng hadir Santika, nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika juga buat Sobat Maya yang ada di pasar-pasar tradisional, di pasar Kosambi ya, di ITC Kosambinya juga selamat pagi. Selamat pagi Kang Maman ya. Ketemuan Santika juga sama Sobat Maya yang ada di kawasan pasar sederhana nih, para lapak-lapak penjual sayur, penjual daging juga, nuhun ah. Sudah selalu.

0: MyFM.
1: Saatnya kedatangannya tiba, Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

0: Derah.
1: Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya ya, masih mau menuju ke pukul 9 ini tuh sebetulnya ya. Selamat pagi buat Kang Rahmat Cijambe ini, terima kasih banyak ya. Salam cintanya mah buat apa nih? Oh, buat AR yang ada di Majenang dan juga buat Nci Santika dan Dede Ratunya. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam. Sarang Mang Jajang, ini teh Mang Jajang Situ Tarate nuju aya di Mengger Hilir cenahnya Rajutan Ade Nung ya. Salam cintanya mah buat Mang Yayan, Mang Apan, buat Mang Sahade ieu teh, buat Tantan juga Nanang, Mang Ade, pokoknya mah buat semua sobat Maya aja. Nuhun pisan Mang Jajang. Ah ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Kalau sudah berpisah, jangan sesali pertemuan itu ya, okay? Karena perpisahannya cuma sementara ya. Nanti kita ketemu lagi di gelaran Joget Morena yang hadir saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi. Ketemuan sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu, okay? Happy weekend all. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Sabia Sema no Parenti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan

0: disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma, Universitas Bekas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Wahdu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa

0: Mas. Terima kasih loh, Mas yo. Informasinya. Permisi, Mas.
1: Ya, ya, ya. Eh, Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
1: Ah, ini loh. Makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya, Mas ya, informasinya.
1: Yo, yo, yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
1: Maya FM.

0: bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
2: 98. Maya FM.
1: Maya FM

0: Maya Event.
1: Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nuparting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha, karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Ban PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Subang, nuker ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Ya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan rat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perteknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: My FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Моя ФМ.
1: Pandirin, streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan.

0: Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. Tiga, ganti oli secara terjadwal. Empat, cek busi dan aki secara rutin. Lima, cek kondisi fan belt dan roller motor. Enam, gunakan bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa, lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

98.8 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Selamat berakhir pekan, selamat jalan-jalan, selamat beraktivitas di siang harinya juga ya. Sobat Maya lagi istirahat, selamat makan siang juga. Yang sekarang lagi bawa kendaraan, ingat ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Di akhir pekan, di hari Sabtu 19 September 2026, Melly Jamil masih hadir menemani Sobat Maya sampai dengan jam 3 nanti dengan lagu-lagu dangdut asik. Ada yang lagi ke alun-alun Bandung, ada yang lagi ke museum geologi, ada yang lagi ke Lembang, ada yang lagi kemana nih? Ciwidey. Terus kemana lagi? Hah? Ke mall, ke mall. Pokoknya segala aktivitas Sobat Maya leh siang harinya. Temel, kalau aku mah memilih untuk tarik selimut lagi aja, karena waktunya kalau di akhir pekan adalah me time.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.unif.ac.id.

0: Universitas Mandiri, .ac.id, Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Tarik sis.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas ya, informasinya. Permisi, Mas.
2: Ya, ya, ya. Eh, Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting
4: Maya FM

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Sebodoh teing, kamu mau begini begitu. Ya udah, kalau misalnya udah susah diatur, susah dikasih tahu demi kebaikan, udah biarin aja ya. Kalau udah keras dirudet dan rungsing ya, mending sebodoh teing aja, kata Putri Bahar juga ya. Mendingan lo sekarang dengerin Dangdut Asik aja, daripada Sobat Maya pusing-pusing, daripada ku puyeng. Mendingan denger Dangdut Asik aja deh ya. Selamat siang buat Sobat Ming, baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi stay tune sambil dengerin streaming Radio Maya di 98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net ya. Sobat Ming, sekarang lagi main-main HP, yang lagi buka-buka Instagram, scroll TikTok, lagi update status di Facebook, boleh atuh yuk bergabung bersama media sosial Radio Maya di Instagram, Facebook maupun TikToknya di @98mayafmbandung. Sekali lagi di @98mayafmbandung ya. Jangan lupa juga Meli Jamil, jadwalnya ngeliwet aja di rumah di teras ya. Kamu kemana sekarang malam mingguannya? Apakah lembur? Temel, aku mah hari ini lembur. Semangat berlembur ya, atuh ya. Yang sekarang lagi mantengin sambil makan siang juga ya. Selamat makan siang, sok sing nikmat ya. Sing kenyang, sing tibra. Tibra nanawan. Biasa kalau udah makan siang mah bawaannya tundo ya kan, pengennya tidur. Apalagi kalau misalnya akhir pekan gini, sobat Mayang memang libur kerja gitu ya. Habis makan langsung tur, udah paling enak, udah paling ciami. Tapi tunda dulu ya, jangan langsung habis makan langsung tiduran, jangan juga ya. Ya minimal setengah jam lah, diem dulu ya, jangan langsung tiduran. Tapi memang sih kadang kebawaannya teh habis makan teh pengen langsung rebahan. Aduh, tahu-tahu buncit aja perut teh. Menimbun lemak ya kan. Selamat siang buat sobat yang sudah hadir di WhatsApp juga ya, di 087770809898. Mel Jamil mau nyapa dulu. Ada si cantik Ibu Intarti. Ibu Intarti, apa kabarnya Ibu? Ya ampun Ibu, cantik sekali, Masya Allah, tabarakallah ya. Ibu Intarti pengen request lagunya Hujan dari Ari Susan, mau kirim salam buat Sobat Maya semua. Sobat Maya malam, alhamdulillah ya hujan ya, meskipun di Cimahi mah hujannya teh cuman ibaratnya menumpang lewat tunggul kayak ngan punten gitu lah. Tapi terharu loh Meli Jamil ngerasanya, Sobat Maya sama gak sih merasakan hal yang sama ya. Saking kita masuk di musim kemarau yang cukup panjang ya Sobat Maya, dikasih hujan hanya berapa menit ya. Kalau di daerah Meli Jamil kemarin di Cimahi gitu ya, di Baros, kayaknya cuma 3 menit cuma selewat tuh yang brrrr gitu ya. Terus semalam udah aja kayak cuma numpang lewat tuh gitu sih, si hujannya teh gitu. Tapi bawaannya teh langsung nyus, alhamdulillah ya Allah dikasih hujan tepat di kebul. Ada rasa terharu gitu ya, ketika misalnya kita udah nunggu hujan kok gak hujan-hujan terus dikasih hujan gitu. Ada rasa haru gitu ya. Dan Sobat Maya benar ya, kalau misalnya kita dikasih kemarau panjang gitu terus kita teh tiba-tiba dikasih air hujan, Masya Allah rasa syukurnya teh bener-bener kayak kayak haru gitu loh ya. Kayak halnya kalau misalnya kita lagi mendambakan sesuatu, kita lagi kerja keras, lagi pengen apapun yang kita inginkan tercapai gitu ya, terus tiba-tiba dari segala bentuk pengorbanan, perjuangan, pada akhirnya kita bisa mencapai dengan sesuatu yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Itu kan ada rasa ya, ada rasa bahagia, ada rasa haru,

ada rasa yang memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, itu adalah bentuk sebuah namanya penantian ketika kita hanya berharap sama Yang Maha Kuasa ya. Ketika kita berdoa juga nih, warga-warga masyarakat-masyarakat yang melaksanakan hujan untuk yang melaksanakan sholat untuk meminta hujan ya. Banyak di beberapa daerah ya, semoga turun hujan lagi biar rada-rada segar tepatnya ngebul. Dan jangan lupa juga Sobat Maya ya, salah satu doa yang katanya ya, doanya itu cepat dijabah adalah ketika turun hujan. Jadi ketika turun hujan Sobat Maya jangan lupa ya, sambil sisipkan dalam hati atau mungkin di segala-sela aktivitas Sobat Maya, berdoa semoga dijabah sama Yang Maha Kuasa. Amin.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Car Thing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Car Thing di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Car Thing, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Car Thing.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, No Car Thing.
0: Maya FM.

0: Di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

98.9 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tentunya Meli Jamil masih hadir ya, menemani Sobat Maya di edisi Dangdut Asik hari ini. Sama kamu aja, sama Meli Jamil aja deh ya. Sama kamu aja dari Santika ya. Meli Jamil udah play spesial buat Sobat Maya yang udah request lewat WhatsAppnya Radio Maya 087770809898 ya. Kang Rapat di Cijambe, lagu dari Santikanya sudah Meli Jamil play ya. Salamnya buat Sobat Maya yang lagi pada stay tune di 98 Maya FM di Dangdut Asik. Thank you. Ada juga yang udah gabung bersama Mel Jam, ada Kang Adam Linggahara Sayati ya. Aduh, Temel selamat siang penyiar kememet aku. Boleh request enggak? Boleh dong. Mei, bentar. Itu lagu atau lagi kode sama seseorang? Kode, enggak ente kode atau Neng Mei atau malah lagu. Ah, meni salam langsung we buat Teh Nado, Umi Lila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justian. Wagon 98 ya. Abo Metal, Kinayu Kircan, Jajang Jala, Kak Agung, Agus Oce, Lukman Baros, Teh Nani Memori, Ibu Intarti, pokoknya buat Sobat Maya semua ya. Spesialnya mah buat Teh Meli sehat terus, rezekinya berlimpah teteh, amin. Makasih ya. Ada si cantik Teh Nani Memori ya, Teh Nani Memori lagi stay tune di 98 Maya FM, pengen request lagunya Bulan Merindu ya. Bulan Merindu melen ya, Bulan Merindu. Salamnya buat Imas Jua, buat Bunda Lilis, Maya, Umi Lila, Mama Dini, terus juga ada Ibu Intarti, Nenek Putri, terus juga ada Kang Justian, Wagon, Antibara, Kinayu Kirecon ya. Terus kirim salam buat Arif Godabaya, Abah Dadang, Kang Adam, Hengki kok Hengki sih, Hendy. Kela i Hengki siapa? Terus juga buat Mang Nono, Kang Ai, Aki Kanha, Pak Kosasi, buat Emil Jam aja juga ya. Spesialnya mah buat Sobat Maya juga yang belum kesebut. Terima kasih. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Bungsu Cika Putihan yang pengen requestnya ada dia dari Super Emak ya. Mungkin misalnya buat Emil duluan, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Dian Caci Cadas. Terus buat Mama Dini, Mama Dinanya, Mang Nanar Gunung Asepante, Kang Jejang Jalak, Amtibara, Tetatin Supriatin, Api Ayi, Lima Nurdinku, buat Sobat Maya, supernya buat Bungsu yang lagi istirahat, berani beda, berani kaya, terah.

0: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya, satu hati sampai mati ya, menyemana mana mani. Nah, jadi menyemana. Tiba-tiba lamun dia itu terdisconnect hanya 0, sekian detik. Sama saya ada yang suka kayak gitu enggak sih, terus tiba-tiba kayak terdisconnect gitu ya. Kok bisa ya? Sudahlah ya. Lanjut lagi Meli Jamil mau angkat layanan noner ya. Yuk di 02254413928 menemani sobat medis yang harinya ya. Lanjut makan yang utama ya.

0: Eh, sumber energi apanan makan mah ya kan. Jadi makan siang dulu deh sobat Maya. Meskipun sekarang lagi gegana, gelisah, galau, merana, atau yang lagi galon, gagal move on, atau yang lagi meriang, merindukan kasih sayang, harus makan, harus makan omat. Karena kalau kita yang sakit gak enak kan, rasanya sakit kan. Ya kan, daripada mikirin orang, orang yang malah lagi bahagia, kita yang ngadon sakit, kita yang sendiri yang gak enak ngerasain ya kan. Makan mendingan mah. Jadi kalau misalnya sobat Maya apapun sakitnya, makan ya. Mau enak mau gak ditelan, makan wajib sayangnya. Buat sumber energi makanan teh. Angkat telepon oner dulu, ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dangdut asik. Eh, makan siang ngalah bisi begang?
1: Enggak akan begang.
0: Enggak akan. Ini sumber apa namanya, amunisi di badannya banyak ya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan ada mau request?
1: Mau.
0: Mau apa?
1: Bang Haji udah belum?
0: Bang Hajinya belum.
1: Belum. Apa aja asal dari Bang Haji aja deh, pilihin aja deh.
0: Oke, okay, pokoknya mah dari Bang Haji.
1: Iya.
0: Siap, mau kirim salamnya buat siapa?
1: Buat yang bantik yang unyung-unyung ngabeling-unyung ada di Rusia. Dalam tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, penuh kebanyakan rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Lukman Pasar Baros, Umi Lila, Teh Nais, Kang Mansur, Mang Nono, Kang Abu Meta, Teh Om, Kunai Kirsten, Kang apa Dadang, Nenek Putri sama Kang Yusgi, Babin Kerkop, Bang Nono atau disebut tadinya. Pokoknya sadayana we nuju ngadarang mungkin.
0: Siap atau spesial buat siapa? Sama
1: Allah aja, super you aja deh.
0: Thank you sayang.
1: Wartaw.
0: Pilih radio.
1: Terima kasih, mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Terima kasih banyak. Si cantik, si centil, kesayangan Mel Jam sudah masuk ya. Di 02254413928 di belakangnya Teh Nado. Ada siapa lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil? Meli Jamil dari Roma Iramanya Teh Nado, kasih yang kehilangannya karena Meli Jamil lagi kehilangan seseorang ini Teh ya. Sahabat, besti, rekan kerja ya. Gitu. Pokoknya mah pernah ngejob bareng ya. Meli Jamil request Meli Jamil play kehilangan dari Bang Haji deh untuk EF Asmara Bintang Pantura 2 ya. Almarhum ya, semoga ditampi iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, terus juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahannya. Aduh, merasa sedih Meli Jamil. Lanjut lagi 02254413928. Ngajeng Kang Dewi kunaon atuh ya. Lanjut lagi, coba yang udah gabung bersama Meli Jamil ada siapa lagi? Sabar atuh ya, nanti Meli Jamil angkat. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya.

0: Смайлі FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Pacarku ditikung teman. Aduh, jangan sampai ya Sobat Maya tikung-tikung. Sebenarnya mau kan cuman tentang komitmen dalam sebuah hubungan aja ya. Tapi ya komitmen dalam pekerjaan, terus sesuatu hal yang memang jangan deh nikung-nikung ya. Kalau misalnya di perjalanan nikung aja, kita harus hati-hati ya. Ya, tapi kalau untuk yang satu ini jangan deh kayaknya. Nikung-nikung gak usah deh, gak usah ya. Dari semua hal lah jangan sampai ya menikung-menikung ya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir ya di 087770809898 ya. Pacarku di Rawok Halong, kalau Kang Abu Metal Macan ah request lagunya udah di play ya. Mau requestnya, oh iya dari Sandrina udah. Salam cinta buat Meli Jamil duluan, makasih lah. Buat sobat Maya, Kang Alan Bola, Mas Jua, Madini, Mama Sanda, Mas Sandanya dua kali, Nada Dolar, Ibu Mega, Gus Oce, Jejang Rusmana, Madina, Makaysia, Manais, Anin Riani, Jeroro, Cepi Sandria, Tetati, Napi Ai, Mas Lesu, Jajang Jalak, spesial buat perskipku aja, semoga besok bisa bawa 3 poin dari Jepara. Amin. Buat Emil Jamil, Hanope, satu nun pisan sama-sama ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Mel Jam, ada Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, yang masih selalu stay tune bersama Mel Jamil, pengen request lagunya Bu Ida Jadi Permadani. Mungkin salam buat sobat main semua, buat yang ngasih orang Cipotuja, nih orang cinta asih, buat Nurul Aisy, buat anak-anak 98, Agus Oce, Jejang Jalak, Satria Zalika, juga buat Diansa, Ang Inu, Cepi Sanria, Mansur Parihin, Alan Bolem, Zainal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dininya, Mama Sanda, Nado, Umirila, Eyang Dut, spesial buat penyari dola aja yang cantik. Terima kasih Kang Febri Acu.

0: 98 My FM.
1: Saatnya sedang daya sebab nupar di
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya Event, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung, maka utama tuh.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022 7080 8 ma+pariwisata.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih ditemenin sama Milly Jamil ya, Sobat Maya, di sidang Asik hari Sabtu 19 September 2026. Sobat Maya, tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak informasi terlebih dahulu. Ada berita kilas Bandung edisi hari Sabtu 19 September 2026. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, bersama Milly Jamil. Derah.

0: Sobat Maya jangan kemana-mana, sesaat lagi lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
2: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung
1: yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jelang HJKB 216, Pemkot dan warga serentak bebersih Bandung. Pawai kendaraan hias hari jadi Kota Bandung diganti jampana. Kampanye lawan narkoba melalui Pasanggiri Agung Kawi Sinom. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung menggelar kegiatan bebersih Bandung secara serentak di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan seluruh perangkat daerah pada Jumat 18 September 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan bebersih yang dilaksanakan sepekan sebelum peringatan hari jadi Kota Bandung pada 25 September mendatang telah menjadi tradisi sekaligus momentum untuk memperkuat budaya menjaga kebersihan lingkungan di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan semangat gotong royong yang terus tumbuh di tengah masyarakat dapat menjadi modal penting dalam menyambut HJKB ke-216. Farhan menilai partisipasi masyarakat dalam kegiatan bebersih Bandung terus menunjukkan tren positif. Bahkan sejak pagi hari, warga sudah mulai turun ke lingkungan masing-masing untuk ikut membersihkan kawasan sekitar. Antusiasme warga tersebut menunjukkan bahwa gerakan kebersihan tidak lagi sekedar program pemerintah, tapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Kota Bandung.
3: Sebagai sebuah tradisi, satu minggu sebelum ulang tahun Kota Bandung, kita akan mengerahkan warga semuanya untuk bebersih Jumat menjelang kita pergerakan. Tetapi ini juga sebagai persiapan untuk menyambut weekend yang lumayan sibuk, ya ada banyak event di Kota Bandung. Nah ini tentu saja rasanya sekarang sih Jumat bersih ini, Jumsih ini menjadi sangat ringan karena sudah lewat 20 minggu, setiap minggu subuh kita bebersih sehingga kebiasaan dan pembiasaannya sudah berjalan. Saya senang sekali di mana pembiasaan ini sudah begitu melekat di antara kita semuanya untuk berjalan menjadi sebuah kegiatan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah mudah-mudahan minggu depan pada saat kita merayakan hari jadi ke-216 Kota Bandung itu betul-betul gong.
2: Hari jadi Kota Bandung atau HJKB yang sebelumnya dimeriahkan oleh pawai kendaraan hias yang diikuti seluruh dinas, BUMD, dan komunitas pada peringatan tahun ini hanya akan diselenggarakan pawai berjalan atau jampana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perayaan berlangsung lebih sederhana karena sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu para peserta pawai yang berasal dari kecamatan, dinas, dan komunitas didorong untuk menampilkan karyanya secara kreatif pada pelaksanaan yang berlangsung pada 24 Oktober 2026 mendatang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun ini bertujuan memupuk kebersamaan dengan semua wilayah karena ingin memberdayakan kewilayahan dengan tema Bandung Kota Solidaritas.
3: Kalau di Bali punya ogoh-ogoh yang raksasa, maka kita punya jampana yang imut-imut, karena tergantung kreativitas. Kita akan lihat siapa yang kreatif, ada kecamatan, ada dinas, ada komunitas, mana. Lebih ke kebersamaan lah ya dengan semua wilayah, karena saya ingin memberdayakan wilayah. Jadi saya sangat menghargai pemberdayaan wilayah yang dilakukan.

0: KN9 Bandung dalam Festival Narmanawa Artavara. Menurut Erwin, semangat dan antusiasme para siswa menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Kota Bandung memiliki potensi luar biasa yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Erwin mengatakan kegiatan seperti ini menjadi wadah yang tepat untuk mengasah kreativitas, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan siswa sejak dini. Oleh karena itu, Erwin mendorong para siswa agar semangat berkarya dan berinovasi terus tumbuh di kalangan generasi muda Kota Bandung.
1: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi ke SMA 9 atas acara Narmana ini. Terus terang saja, ini tidak mudah dilakukan oleh remaja, oleh pemuda-pemudi, tetapi saya akan ambil lihat kompak, guyup, solid, ya kami yakin bahwa acara ini tentunya akan sukses. Ada istilah Mahfudon Subhanul Yom Rijaulgon. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Tapi syaratnya kun ibna zamanika, harus menjadi generasi di zamanmu. Generasi yang bukan hanya cerdas intelektual saja, tetapi juga harus tangguh secara sosial, harus adaptif juga secara kultural, harus kuat secara mental.
2: Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pelaksanaan Pokariran 2026 di Kota Bandung diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Event lari berskala nasional yang digelar selama 2 hari pada 19 dan 20 September 2026 diikuti sekitar 16.000 peserta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, besarnya jumlah peserta turut memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi dan turut menggerakkan sektor pariwisata. Farhan mengakui penyelenggaraan event dengan jumlah peserta besar akan memberikan konsekuensi terhadap mobilitas masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan tidak akan ada penutupan jalan secara total karena pengaturan dilakukan melalui pengalihan arus dan berbagi ruang dengan pengguna jalan lainnya. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, pengaturan arus lalu lintas akan menjadi kewenangan kepolisian dan didukung oleh Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur kendaraan dan arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui peserta.
3: Sejauh ini peserta sudah 16.000 orang. Jadi kalau rata-rata peserta itu membawa 3 orang aja ya yang mengiringi, berarti ada dampak yang dilakukan 50.000 orang selama 2 hari. Dampaknya ada positif dan negatif. Positifnya perekonomian khususnya wisata berjalan dengan baik. Tetapi negatif tentu pengalihan dan nggak ada penutupan ya, tidak ada penutupan jalan sama sekali, hanya ada pengalihan dan sharing. Nah, dari kepolisian sudah menyatakan bahwa kalau ada lampu merah semua ikut berhenti, tapi pengaturan diserahkan sepenuhnya kepada polisi. Kami dari pemerintah Kota Bandung akan melakukan backup, Dinas Perhubungan akan mendampingi kepolisian untuk pengaturan kendaraan dan arus kendaraan.
0: Dalam upaya menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat menggelar Pasang Giri Agung Kawih Sinom. Kegiatan yang memadukan seni budaya dan pendidikan karakter ini menjadi ruang bagi generasi muda sebagai kampanye pesan pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kearifan lokal. Saat menghadiri grand final Pasang Giri Agung Kawih Sinom, narkoba musuh bangsa di Gedung Pusat Kebudayaan Jalan Naripan Kota Bandung, Kepala BNNP Jabar, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono mengatakan pemilihan pupuh Sinom sebagai media kampanye karena dinilai paling tepat untuk menyampaikan pesan moral dan nasihat kepada generasi muda. Sulistyo menekankan pentingnya mengoptimalkan pendekatan budaya tradisional yang adiluhung dalam menginternalisasi nilai-nilai luhur penolakan terhadap narkoba. Menurutnya, warisan leluhur ini telah lama diciptakan sebagai sarana komunikasi antar generasi.
4: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan nasihat pada anak muda adalah sinom. Sinom itu kata sinom yang enggak. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda agar jauh dari narkobanya.
0: Konektivitas udara Kota Bandung kembali menguat setelah Super Airjet resmi membuka layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung dengan rute Medan-Bandung-Denpasar. Saat menghadiri peresmian penerbangan perdana di Bandara Husein Sastranegara pada Jumat 18 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kehadiran rute baru menjadi bukti semakin pulihnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein, sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu pusat konektivitas udara di Indonesia. Menurut Farhan, peningkatan jumlah penerbangan mulai berdampak terhadap pergerakan penumpang di Bandara Husein Sastranegara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bersama Lanud Husein Sastranegara dan Angkasa Pura terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang agar operasional bandara semakin optimal. Reporter Evi Demayanti kembali melaporkan, Farhan juga melihat peluang besar Bandung untuk berkembang menjadi kota transit penerbangan domestik yang dapat

0: memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor, mulai dari layanan hospitality, kuliner, perdagangan, hingga pariwisata.
1: Sebulan setelah inaugurasi penerbangan oleh Garuda dan CityLink, hari ini inaugurasi penerbangan oleh Super Airjet di Bandara Husein. Alhamdulillah ini artinya menambah catatan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan bertambah, jumlah penumpang bertambah. Biasanya sehari seribuan, mungkin sekarang sudah mencapai ke angka 2000-an penumpang per hari. Nah, pada saat bersamaan saya dengan Bapak dan Lanut dan juga pada Pak GM, maksudnya GM Bandara Husein dari Angkasa Pura dan Lanut Husein juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap semua infrastruktur dan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Bandara Husein. Nah, itulah kira-kira.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
0: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Radio.
1: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mei, tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung edisi hari Sabtu 19 September 2026. Balik lagi sama Meli Jamil ya. Di interval ketiga, Meli Jamil nanti angkat line on air lagi di 022-5441-3928. WhatsApp, SMS-nya masih dibuka juga ya, di 0877-7080-9898. Stay tune terus di Dangdut Asik. Derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tak bola balai dari Salon Open Up ya, nemenin Sobat Maya di siang menjelang sore harinya. Ini tadi Kopo Sobat Maya keliat ke langit, ada sebagian pada pararoek ya. Apakah akan turun hujan lagi atau daerah Sobat Maya udah turun hujan? Mary Jamil kepo, soalnya kalau di Kopo sendiri ini sebenarnya belum hujan, tapi kok gelap ya, lihat langit ke arah timur, kayaknya gelap ini teh ya. Tapi Kopo juga sudah mulai agak mendung Sobat Maya. Apa udah pada turun hujan gitu? Apa bakal hujan lagi gitu ya? Semoga aja ya. Semoga yang hujan yang diturunkan hujan yang bermanfaat, hujan yang menjadi berkah, hujan yang membawa kita pada kesegaran dan kesuburan. Amin ya. Lanjut lagi di 02254413928 buat Sobat Maya yang pengen on air boleh ya. Aduh Mary Jamil maafin, baru mencet tombol on telepon ya. Tadi baru deh Sobat Maya mau pada masuk, tiba-tiba Temel gak bisa dihubungin. Maaf sayang, baru Mary Jamil tekan. Sorry ya. Di 02254413928. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik. Berani
1: dangdut,
0: beda.
1: Radio Maya, pilih radio, pilih Maya. Asiknya musik dangdut di Radio Maya.
0: Hai, Kang Lukman.
1: Hai, family.
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Ah, dirimu mau kemana saja? Meni sudah lama sekali tidak on air.
1: Oh, gak kebagian wae.
0: Alah, atuh. Sekarang mah mau request, mau dukung, mau minta.
1: Dukung-dukung aja, kalau itu lagu Nenek Putri aja biasa. Tor Monitor Ketua, Nenek Putri barusan nelpon.
0: Wey, siapa tuh? Tor Monitor Ketua, ada Nenek Putri Ketua ya.
1: Iya, Nenek Putri sama Kang Justi suka jadi itu.
0: Siap, atuh. Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat bestiku duluan, Teh Meli Jamil. Buat Kang Suryadi, Andin, Tenado, Mang Nanar, Kang Deden Cipteng, buat Umi Lila, buat Kang Jajang Jalak, Teh Mas Jua, Kang Ahmad Irwan, Garut, buat Tenan Deni Gajah, buat Mas Lesu, Kang Mansur, buat Teh Maya Cindang Laya, buat Kang Yus, Nenek Putri,
0: okay.
1: Buat Lagon, buat semuanya aja.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Besti aja, Teh Meli.
0: Makasih ya.
1: Siap.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya, mantap-mantap lagunya. Maya, berani beda, berani gaya. Ber-A.
0: Waalaikumsalam, Kang Lukman Pasar Baros. Terima kasih banyak. Di 02254413928 ada siapa di belakangnya? Kang Lukman Pasar Baros. Ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut Radio Maya. Der.
0: Ih, kemana aja orang Cipaci, ya, orang Sumedang? Eh, meni, sedikit jika nanti sudah lupa sama aku.
2: Sudah tuh.
0: Bang Nono. Lagi ngapain, Bang Nono?
2: Apa lagi ke pejet?
0: Aduh, Mang tidak-tidak mau masih tetap semangat ya mencari semangat sebongkah berlian ya.
2: Aduh, enggak semangat ya pokoknya.
0: Ya udah tuh, mau request, mau dukung, mau minta aja.
2: Dukung aja lah.
0: Siap, berkirim salamnya buat siapa?
2: Oke, Meli Tipayun ya, sehat selalu. Buat yang barusan Kang Lukman ya. Kenapa mana dari Mang Nono pokoknya. Terus buat Kang Eti, Intarti, Tenado, Teh Andin, Teh Mimin, Kang Judan, Matu, Kang Deden, Ciparai, Teh Isar, Pak Uti. Terus buat Kang Agus Oce, Kang Jainal Arif, Ayang Dut, Aki Kanha, Kasadayana, Waya Sobat Maya.
0: Siap, spesialnya buat siapa, Mang Nono?
2: Masalah.
0: Terima kasih, Mang Nono ya. Udah on air, pilih radio.
2: Pilih radio, pilih Maya, mantap. Lagu-lagunya berani beda, berani gaya, derah.

0: Anu Parti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 114242 atau di 98 Maya Event, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, berhenti.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 96.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. La la la la la la la la. Halelelelele. Pokoknya mah Persima, aduh. Kalau Meli Jamila, kalau Persib Yente bawanya deg-deg-deg-ser ya, karena kalau misalnya menang atau kalahnya Persib menentukan mood para suami ya. Bener ibu-ibu, kalau para suami mah moodnya tergantung Persib. Namun Persib menang, buh, eta sumringah, nah gusti lagu. Tapi namun Persib ele, boro-boro rek ditanya sieun bawa anatenya. Tapi ya semoga ya Persib selalu bisa memberikan yang terbaik. Sebenarnya mah apapun yang sudah diusahakan sama Persib semaksimal mungkin, kita sih sebagai pendukungnya ya harus tetap support ya. Jangan misalnya supportnya di kala menang we hungkul, tamat tuh FOMO. Menang atau kalah, yang penting Persib sudah ngasih yang terbaik. Kita mah support, dukung, dukung, dukung. Eta inti namanya ya, syukur-syukur mah menang-menang terus ya, amin. 5-4-1-3-9-2-8. Ada siapa lagi yang udah gabung sama Mel Jam? Oke. Ulang lagi. Teh Meli malah mau naik on air cenah sok ojol-ojol jadi ngajengkang ngaruaskeun wae. Atuh ameni. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut asik.
1: Dangdut asik, asiknya Radio Maya, berani beda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hei, dirimu kemana saja? Hampir sebulan lebih menghilang.
1: Miss you, susah nggak kebagian. Kakaknya ngangkatnya cuma segitu, ngangkat lagi. Itu aku, tapi sama kakak dipanggil jagoan. Itu tahu aku, itu teh. Jadi sedih.
0: Cek aku teh, umililah kau mana?
1: Padahal aku itu teh. Beneran aku.
0: Ente juga nama nggak tiap diangkatnya langsung tidur tuai, dirimu masih nyala atau kumaha meren?
1: Enggak, udah nggak ngangkat lagi itu teh. Aku teh cuma dua. Aku kalau itu kebetulan udah ada di dalamnya teh pas mau masuk teh.
0: Ya udah atuh.
1: Tapi pas masuk. Deseng aja, kasihan.
0: Siap atuh, kirim salam buat siapa sayang, meni asas sono pisan suaramu. Ya lanjut, buat siapa?
1: Buat penyiar pejam hatiku, cantik gelita, sehat-sehat, lope badan.
0: Amin sayang, lope-lope geber-geber. Terus buat siapa lagi?
1: Ntar pulangnya hati-hati, soalnya dia aku hujan.
0: Alhamdulillah, udah hujan di situ?
1: Alhamdulillah.
0: Pantesan di kopo kelihatannya langit ke arah timur meni poek pisan. Alhamdulillah, esok buat siapa lagi kirim salamnya?
1: Mang Lukman, hatur nuhun, Mang Nono, biarin Mang. Sehari aku juga diku aku disehat.
0: Rusuh ya, lamun ker on air Mang Nono maja bakirek asup deh, jadi poho.
1: Di benangnya parutut.
0: Buat siapa lagi sayang?
1: Ini Putri Ayus, Haja Nadot, Heratu Engang, Kang Mansur, Kineo, Kang Yantah, Febri Acu, lalu Kang Jajang Jalak, Tenani Memori, itu sih siapa ya? Yang di Tasik teh Penebar Lope ya. Apa?
0: Penebar Lope, Febri Acu.
1: Febri Acu udah. Lalu itu Tandia Inal Arif.
0: Terus?
1: Siapa lagi ya, T.I.C. Kang Agus Oce, buat Kang Jajang satu lagi, Kang Jajang Rusmana, Kang Adam, Abah Dadang, buat si mamanya aja deh.
0: Siapa tuh spesialnya buat siapa?
1: Buat tinggal pijan hatiku, tarpunnya hati-hati ya, Beb.
0: Makasih sayang, atur nuhun.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio filmnya yang mantap, lagu-lagunya berani tidak, berani ya, berakhir.
0: Waalaikumsalam, atur nuhun si cantik. Emil angkat buat Sobat Maya ya, cus. Yang mau on air boleh di 022-5441-3928. Ada siapa lagi? Oke, ya. Selamat siang buat masih siang. Iya lah masih siang ya. Pengennya mau malam wae, gerah-gerah jalan-jalan merannya. Ada siapa? Oke, sudah. Siap. Sobat Mei, nanti Meli Jamil bakal menyapa

Blok T nomor 11 Bandung. No komen aja ya buat Sobat Mayo untuk sesuatu hal yang memang bukan jadi urusan kita ya. Nah, Jamil mau nyapa dulu Kang Deten Cipteng Ciparai Tengah lagi hadir, stay tune di 98 Maya FM. Temeli sehat terus ya. Terima kasih Kang Deden lagi stay tune di Radio Maya ya. Sobat Mayo, Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 0877 7080 9998, yang udah on air juga di 0225 441 3928. Kang Dadang di Rancamanyar, Mama Dida, terima kasih banyak. Ada Abah Dadang di TCI juga, hatur nuhun. Teh Oom Ratu Engang, hatur nuhun, terima kasih banyak. Kang Mansur Parihin, terima kasih. Mama Dini, Mama Dina juga ya. Mama Widara sayangku, hatur nuhun. Mima Twin, Stehanifa Yohana, terima kasih juga ya. Kang Roheng Lengkong, terima kasih. Ada Kang Selasa, Kamis dan Sabtu. Meli Jamil jadwalnya ya. Terima kasih banyak. Selamat bermalam mingguan, selamat berakhir pekan buat Sobat Maya dimanapun berada. Kelihatannya langit akan turun hujan lagi ya Sobat Maya, dan udah sebagian wilayah di Bandung Raya udah turun hujan. Jangan lupa jas hujannya ya Sobat Maya. Pokoknya sedia payung sebelum hujan, oke? Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali setelah JJS 36. Jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36. Setelah download asik, lanjut di JJS 36 ya. Oke? Oke. Dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan Sore syahdunya bersama JJS 36, oke? Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dan bye-bye.

0: lainnya. Tetap hanya simak Dokter Ting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dokter Ting.
2: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 98.9 MyFM.com.
1: 98 MyFM.
2: 98 MyFM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Waduh Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang
2: ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apa lagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Nisa, di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tiba, Dupa Renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang kan guru sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, fakultas teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, fakultas komunikasi dan bisnis atau vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, fakultas ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 98 Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Maya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260 417853, email info@universitasmandiri.ac.

0: .id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di
1: Gue enggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya.
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati 0877-7080-9898.
2: Titian kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wise Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Nuperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

kacau, kenapa kacau? Aduh, ya sudahlah, daripada kacau kita simak kembali titian kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuaca di seputaran daerah Fitri hujan tadi ya, siang hari sekitar jam 1:30 ya, lumayan loh hujannya, hujan deras. Terus kemarin malamnya ya sama hujan ya, cuma ke daerah Kopo belum, tapi mudah-mudahan jangan dulu hujan nih, soalnya Fitri masih ada di sini. Oke, seperti biasa titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ya, mudah-mudahan Sobat Maya sudah berada di rumah ya, siap-siap menikmati titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Yuk, langsung aja Fitri undang untuk Sobat Maya lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Selama 3 jam ke depan. Sekarang kita masuk dulu di interval yang pertama.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

yang selalu setia di Titian Kenangan. Titian Kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya, 3 jam. Ya, Sobat Maya bisa menikmati lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi. Hati-hati ya mengendarai kendaraan, tidak boleh ngebut. Terus juga tidak boleh mempergunakan yang namanya telepon seluler seperti biasa, Fitri bawel ya. Maksudnya juga untuk kebaikan untuk Sobat Maya semuanya, karena masih banyak banget yang mengendarai kendaraan sambil yang mempergunakan yang namanya handphone, HP, WhatsAppan. Kalau telepon penting ya lebih baik, suka kadang terkadang ini ya diselipkan. Nah, jadi konsentrasinya ke HP dan konsentrasi ke jalan juga jadi buyar. Banyak sekali terjadi kecelakaan ya. Oke, ditunggu lagi WhatsAppnya Sobat Maya di 087770898. Kita bermalam minggu di Titian Kenangan.

0: cantik cantik cakap cakap. Makasih.
1: Maya Event.
2: Saatnya sedang Maya simak nupar ting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 1-1-4-2-4-2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: 98 Maya FM
3: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudisti, intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan

Aduh, uang adalah segala-galanya Sobat Maya. Kalau tanpa uang semuanya tidak lancar. Kita bisa tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa beli makanan. Pokoknya uang adalah intinya kehidupan ya. Oke, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Terima kasih untuk Sobat Maya yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0877 70 80 98. Wais, dari uang langsung ke bujangan. Ayo para bujangan, gak kemana-mana nih karena gak ada uang katanya.

0: 89.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Bebek Maya Sebab Nukar Ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Duta Remping.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: At Facebook Maya FM.
4: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM. Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duta Remping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, gerak.

harus begini, sudah takdirnya ya. Oke, Sobat Mayang, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Dan sekarang ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Ya, nanti kita teruskan kembali titian kenangan interval yang kedua. Jadi, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya, terah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

kita duka dulu ini ya, mantan Gubernur Jawa Barat Bapak Dhani Setiawan. Ya, ini pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2003 sampai 2008. Meninggal dunia pada hari ini Sabtu ya. Dan jenazah Bapak almarhum Dhani Setiawan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta. Ya, dan saat ini semua keluarga sudah kumpul dan almarhum dimakamkan di samping makam sang ibunda Juwita, 81 tahun. Dan dikenang sebagai teladan dalam pendidikan, semangat belajar dan dedikasi kepada keluarga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadahnya, memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Satu lagu dulu untuk almarhum Bapak Dhani Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuker Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran, SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811 246 5953 atau follow Instagram.

0: @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat malam buat Teh Neis ya, yang ada di Pasir Batu. Ini salamnya buat Kang Wagon, Teh Nado, Teh Nani Memori, Cikarmila, Kang Alan Bolem, Kang Jajang Rusmana, Kang Agus Oce, Cepi Sandria, Zidan Batim, Kang Amtibara. Ya, spesial buat Teh Fitri, semoga sehat, dilancarkan rezeki, nah amin. Nuhun pisan Teh Neis di Pasir Batu, kemana Wungkul atau iya si Wungkul. Kalauan Pasar Baros, salamnya buat Nenek Putri, Kang Ius di Sukajadi, Abah Nep, Teh Maya Sindang Layat, Teh Imacua, Cecang Jalak, Teh Nado, Andin Umilila, Deden Cipteng ya. Pokoknya buat Bunda Fitri, juga buat Sobat Maya semuanya saja. Ya, selamat malam buat Bi Ayu yang ada di Tegal Ilat. Sehat Bi Ayu. Ya, Bapak Arif Gudabaya di Malamong Garut. Terus juga selamat malam buat Teh Iji ya, Kang Ayi yang ada di Cigadung. Kemudian juga selamat malam buat Nenek Putri

Kang Yustian ya, terus juga buat Pak Kosasi, selamat malam. Kemudian juga selamat malam buat Sobat Maya yang masih beraktivitas malam hari ini. Ya, selamat malam semuanya. Ya, pokoknya selalu sehat. Yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Aki Kanha juga yang ada di Cibaduyut, selamat malam ya. Ditunggu lagi WhatsApp-nya Sobat Maya di 087778089898. Nah, jadi balelo ya. Ya sudah, sekali lagi WhatsApp-nya di 087778089898.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, bukan berhenti.
2: Maya FM. Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: 98 FM Maya Radio. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
0: Sobat Maya Subang, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Iya, langsung dari Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Sobat Maya, masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya dan ah. Selamat malam buat Teh Nani Memori di Cicahem ya. Salamnya buat Sobat Maya semuanya saja yang lagi dengerin Titan Titian Kenangan. Kemudian dari Mama Angga yang ada di Balai Endah, salamnya buat Mama Bandung Barat, Mama Reva Ciparai, Kang Ai Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sandi Gunhal, Mang Nanar, Ibu Hajawita, Mama Zinia, Pak Kosasi, Kang Jajar Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Bi Ayu, Nani Memori, Api Ayu, Teh Rindu, Mama Sanda. Pokoknya spesial buat Evita aja yang suaranya ngangenin. Makasih Mama Angga di Balai Endah ya. Balai Endah hujan gak nih? Kemudian dari Kang Ayi yang ada di Cigadung, selamat malam, salamnya buat Mama Angga, Nado, TIJ, Bi Ayu, Mama Zenia Wagon, Mbak Sri, Mas Surono, Bunda Neli, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinap Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Ndut, Agus Oce, Nani Memori, Cecang Jala, Kosora, Telin Cicotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Gudebaya, Nenek Putri, Kang Yus, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, hatur nuhun, terima kasih ya buat Mbak Sri, Mas Runo, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi Kopo Permai ya. Selamat malam ya. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Terah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Madu Perti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: 98.9 FM.
1: Maya, Frank kemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Sebelum jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

98 My FM Bandung, berani beda berani guys. Sudah 37 menit ya lepas dari pukul 20. Masih ada beberapa menit lagi titian kenangan berakhir ya Sobat Maya. Tapi sebelumnya ketemu sama dulu nih, ada siapa ini? Dari Abo Metal di Bojong ya. Salam buat Nada Dolar, Alan Bolem, terus Imas Jua, Mamah Neis, Mamah Keisha, Mama Dini, Mama Sanda, Cicang Rusmana, Mama Dini, Agus Oce, Ibu Mega. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke. Terima kasih ya buat Abu Metal yang ada di Bojong. Kemudian Mama Zenia juga, salamnya buat kru ya, buat Sobat Maya semuanya. Dari Kang Andam Linggahara Sayati, salamnya buat Pak Kosasi, Teh Nado, Umi Lila, Nenek Putri, Kang Ius, Teh Nani Memori, Teh Ima Jua, Mama Widara, terus Jajang Jala, Kang Agus Oce, Mama Dini, buat Sobat Maya semuanya ya. Balai Indah juga sama, hujannya sebentar. Kalau daerah Pidi tadi tuh hujannya lumayan lama ya. Dari Kang Hendi yang ada di Cigondewa di Gudang KS, salam buat Mama Angga, Mama Dina, terus Kinev Kircon, Jejang Jalak, Wagun, Nur Cibai, Mang Nanar, Abo Metal, Kang Asep, Kang Ian. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Satu lagu dulu spesial untuk Sobat Maya. Dari Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi.

sayang sekali waktunya sudah berakhir. Waktunya Fitri mesti pamit ya. Terima kasih atas segala tesis Sobat Mayu semuanya. Libur 2 hari ya, hari Minggu, Senin. Insya Allah Selasa ketemu lagi. Selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang.

0: telepon 02604178753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
1: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, Ira Aceh.id, email sma+pariwisata@ bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/garis-miring/garis-miring/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Bebek Maya Simak Nuparti.
0: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di

0: 1-412-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-harinya. Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

My FM. 98 My FM. My FM. 98 My FM.

MyFM。Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com 98 MyFM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika 10417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Bebek Maya Subang, nuker ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Wisnu Parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5.

0: pakai kondisi fan atau tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Add Facebook Maya FM.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Vaya FM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Saatnya Kota Maya Sebang, Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris KPRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022 7080 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga alhamdulillah pada pagi ini sobat maya tanggal 20 September 2020. Apa kabar Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan pada pagi ini Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari tanggal 20 hari Ahad sobat maya, tentunya Kang Aang rutinitas yang mengantarkan salah satu kajian untuk sobat-sobat maya pendengar 98 Maya FM Bandung ya, terutama di media sosial TikTok. Selamat pagi, selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kang Aang mengantarkan salah satu kajian sobat maya setiap Ahad dan Senin yaitu Nahwu Shorof ya. Mudah-mudahan ya ilmu yang langka ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi pendengar 98 Maya FM Bandung setiap Ahad dan Senin. Sebelum kepada kajian sobat maya, Bunda dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung biasa rutinitas ya, mengundang bunda-bunda ataupun umi-umi untuk bersama-sama tadarus di 98 Maya FM Bandung yaitu di surat Nuh sobat maya, surat Nuh ayat ke-18. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Daramang.
0: Alhamdulillah Nek sehat.
2: Alhamdulillah sehat Nenek.
0: 18. Ayat 18. 18 Bang Der.

0: jaja.
1: Nah kadinya?
0: Kaluhur.
1: Kaluhur, ya. Kaluhur di luhur tuh. Uhidi, uhidi. Uhidi.
0: Umma yuidukum fi hawayu bijukum ir ih.
1: Ikhroja
0: wallahu ja'ala lakumul ardo bisato litasluku minha subulan pizaja kola nuhur robbi innahum asauti

0: makruh sayap deh.
1: Sayap deh mangga.
0: So. Wa makaru makrong kubaro.
1: Sadaqallahul adzim.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nenek telah membacakan bersama-sama dan mudah-mudahan menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Ayat sabaraha Pak
1: Ustaz? Ayat ka-23-an. Tamatkeun.
2: Tilu.
1: Mohon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulu la tadaru darunna alihatakum wa la tajar wala tajarunna wadaw wala
1: wadaw
2: wala tajaru tajarunna wadaw wala suwa wala yagusa wa ya'uqa wa nasro wa qad adallu kasiro wala tajidu khati'atihim ugriku fa'udhilu naro falam yajidu lahum min dunillahi angsoro. Tamatkan Pak Ustaz.
1: Baik, tamatkan sok, tamatkan.
2: Wa qala nuhur rabbi la tajaran wa qala nuhur rabbi la tazar alal ardi minal kafirin.
1: Teraskan.
2: Minal kafirin adayyaro. Innaka intad. Innaka intadar hum yudillu ibadaka wala yadil.
1: Yalidu.
2: Walayalidu. Walayalidu.

0: Robbi firli wali wali daya wali manu dakhala baitiya mu'mina. Biasa tidak?
1: Tidak dakhala biasa.
0: Dakhala baiti. Dakhala baiti ya mu'minal mu'minaw walil mu'min walil mu'minina wal mu'minat. Wala tajidiz zolimina. Satu nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah namatkan surat Nuh. Mudah-mudahan

0: di Palimanak.
1: Tina Alang. Sadaqallahul Adim.
0: Sami'na wa atho'na ghufrana rabbana wa ilaikal
1: masir.
0: Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Umi, pendengar 98 MyFM Bandung, pada pagi ini sudah menyimak ya program-program di 98 MyFM Bandung, terutama setiap Ahad dan Senin ya Sobat Maya, mengantarkan salah satu kajian yaitu ilmu nahwu shorof ya. Mudah-mudahan ilmu nahwu shorof ini bermanfaat, berguna untuk kita sekalian, dan kita bisa mengamalkan amal-amal yang kita dapat, terutama tentang ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ya sangat memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Al-Qur'an memberikan basyiro wa nadhiro kepada kita, akan tetapi kitalah manusia kembalinya, apakah kita mau taat atau tunduk, mau ibadah atau tidak, kembalilah kepada kita Sobat Maya. Dan mudah-mudahan Sobat Maya, dengan hadirnya program-program yang ada di 98 MyFM Bandung ini, menjadikan penerang bagi kita sekalian, terutama yang masih gersang oleh ilmu pengetahuan. Maka dengan turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi gembira Sobat Maya, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda dan Umi, pendengar 98 MyFM Bandung, tentunya ya biasa kajian-kajian nahwu shorof ini Sobat Maya digelar ya setiap Ahad dan Senin, ya setiap pagi Ahad dan Senin, setiap jam 5 ya Sobat Maya, jam 5 sampai pukul 6 ya. Mudah-mudahan bermanfaat.

0: Selamat bagi kita sekalian. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang mau tadarus bersama-sama di 98 Baik Bandung, kita lanjutkan kepada kajian materi Nahwu Shorof. Enggak, Ustaz.
1: Ya, baik ya Sobat Maya, Sobat Damar Hati yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk saat ini ya Sobat Maya, edisi Ahad tanggal sebarang ini teh
0: tanggal 20
1: September 2026 ya, kita akan mengkaji salah satu ayat itu di surah Al-Mulk Sobat Maya, surah Al-Mulk surah ke-67 ayat ke-5 ya. Seperti biasa dari versi terjemah, kemudian nanti Arabiah, dan nanti di season yang kedua kalau misalkan ada yang mau masuk untuk membacakan terjemah ya, ataupun misalkan bertanya hal yang lain, dan nanti juga akan dijelaskan ya di season yang keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa atadna lahum 'adzaabas sa'ir. Walakod, kita terjemah dulu ya. Wa dan la sungguh, kod nyatanya ya. Ad-dunya, dunia, langit dunia yang dimaksud ya. Bi dengan masobiha ya, bintang-bintang atau sinar-sinar ya, bintang-bintang yang dimaksud. Wa dan ja'alna kami jadikan, ha ya, ini maksud adalah bintang-bintang, rujuman sebagai pelempar, li bagi asyayatini setan-setan ya. Wa dan a'tadna kami menyediakan atau menyiapkan, lahum la bagi hum mereka, yang maksud di sini adalah setan ya, azaba siksaan as-sa'iri yang menyala-nyala ya, atau neraka yang menyala-nyala. Sekali lagi Sobat Maya ya, wa sarang la sungguh ya, benar-benar qad nyatana zayyana kami ngahiasi, kami ngahias as-sama'a langit, ad-dunya dunya, bi ngango nya atau kalawan masobiha cahaya bintang-bintang atau nabi bintang-bintang anu bercahaya. Wasareng ja'alna kami ngajadikeun ha eta bintang rujuman pamaledog gitu nya, li pikeun asyayatini para setan. Wa sarang a'tadna kami nyiapkan, nyadiakkan, la pikeun hum mereka setan-setan eta azaba ya, hiji siksaan as-sa'iri nyaeta neraka anu ngalentap. Itu Sobat Maya dari sisi terjemah ya, bahasa nasional dan juga bahasa Bandung atau Jawa Baratnya, bahasa Sunda. Ya, untuk selanjutnya kita ke grammar atau kaidah-kaidah bahasa Arab dan sorofnya ya Sobat Maya. Wa, wawunya ini adalah waw ataf karena ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya ya, boleh dikatakan ataf jumlah bil jumlah atau ayat bil ayat ya. La lamnya lam ibtida ya, di antara apa adatul takkid ya, ada tuh takkid itu atau untuk memperkuat atau penguat pernyataan, diantaranya adalah lam ibtida. Jadi kalau sebuah kalimat sudah diawali dengan lam ibtida, itu sudah ditambah ya kekuatan dalam pernyataannya, li taukid. Qad ini li tahqiq ya, dan termasuk juga salah satu kalimat ya untuk menambah

0: atau li ta'kid untuk menguatkan pernyataan. Jadi sini double ta'kid ya, double ta'kid. Sudah lam ibtida kemudian qad li tahqiq, ya itu juga dua-duanya ada ta'kid. Jadi kalau misalkan sebuah kalimat sudah diawali dengan la, diawali dengan qad, bahkan digabung laqad ya, artinya itu pernyataannya memang Allah ingin, sangat ingin diperhatikan itu ya. Atau ini sebuah tanda bahwa manusia harus memperhatikan dengan apa yang akan Allah sampaikan ini. Zayyanna, kami telah menghiasi. Zayyanna, ya ini adalah sebuah kalimat fi'il ya. Fi'ilnya fi'il madi. Kemudian ini wuku domirnya adalah, kalau secara kiasan atau tasrifan ini domirnya adalah domir mutakallim ma'al ghair ya, zayyanna. Tapi kelantaran ini adalah Allah yang menjadi subjeknya, maka ini disebut dengan domir mu'adham nafsah, atau untuk mengagungkan diri Allah sendiri gitu ya. Nah, secara bahasa zayyanna ini berwajankan fa'ala ya. Kalau zayyanna ya itu artinya menghiasi. Kalau zayyanna, kami menghiasi, kami hiaskan itu ya. Kami menghiasi. Ya, dari kata zayyanna, zayyanna, zayyanu sampai ke zayyantu, zayyanna itu ya. As-sama'a dunya, as-sama'a ya. As-sama'a ini adalah kalimat isim tandanya dengan alif lam, kemudian yang Arabnya sedang mansub atau nasab, tanda nasabnya dengan harokat fathah karena memang kalimatnya adalah isim mufrad. Lalu kenapa ini menjadi i'rabnya ber-i'rab nasab? Karena ini posisinya sebagai maf'ul bih atau objek dari kata zayyana. Jadi subjeknya adalah domir ya, na, kami, kata Allah. Kemudian objeknya adalah as-sama'a. Walakot zayyana sama, sungguh kami telah menghiasi langit ya. Jadi langit menjadi objek hiasan. Ad-dunya, nah ini ad-dunya, ini kalimat isim juga ya. I'rabnya ini, i'rabnya sedang jar atau majrur karena menjadi mudhof ilaih dari kata as-sama'a. Kalau ad-dunya ini adalah kalimatnya kalimat yang apa ya, mamdud kalau tidak salah ini ya. Karena ada isim mamdud, ada isim maksur ya. Kalau maksur itu biasanya diakhiri dengan alif anu ngarengkol gitunya. Dan ini kalau misalkan sedang ber-i'rob tertentu, apakah itu rofa, nasab, ataupun khofad, maka biasanya tandanya adalah kalau misalkan fatah, fatah muqaddaroh. Kalau misalkan kasroh, kasroh muqaddaroh, termasuk doma, doma juga muqaddaroh ya, karena tidak kelihatan. Nah, berarti kalau di sini adunnya adalah karena menjadi apa, mudhof ilaih ya. Sementara mudhof ilaih ini mesti dan tidak boleh yang lain, mesti majrur, mesti jar. Tanda jarnya adalah dengan harukat kasroh muqaddaroh ya. As-sama adunnya, langit dunia. Kami hiasi langit dunia. Bimasobiha, bi-nya adalah huruf jar, masobiha kalimat isim karena huruf jar itu adalah bagian dari kalimat tanda kalimat isim ya, tanda isim. Nah, berarti masobiha adalah kalimat isim ya. Nah, kemudian kita lihat ya, bi adalah huruf jar, berarti masobiha adalah majrur. Tapi masobiha kenapa tidak masobihi? Kan jar itu kan. Kalau masobiha ya, kenapa ini diberikan harokat fathah? Artinya tanda jarnya justru ini adalah berharokat fathah. Kenapa? Memang ada ya, memang ada kalimat isim yang tanda jarnya justru dengan harokat fathah, ada ya. Itu adalah isim ghairu munsharif ya. Nah, ini adalah isim ghairu munsharif sobat maya ya. Karena termasuk kepada sigat muntahal jumu. Artinya sigat itu bentuk kata muntaha apa ya, muntaha itu begitu ya, begitu banyak, aljumu ya, muntahal jumu. Jadi anu banyaknya tidak terhingga itu ya. Jadi sebuah makna yang menunjukkan sesuatu yang sangat banyak dan tak terhitung banyaknya gitu ya. Bimasobiha, dengan bintang-bintang ya yang bercahaya. Asalnya dari kata misbah ya, ini misbahun itu artinya lampu. Ya, lampu artinya kenapa ini bintang dimajazkan dia ya, dimaknakan dengan lampu atau dikiaskan dengan lampu ya, karena bintang juga ini bisa menerang atau dia itu membawa cahaya ya, walaupun cahayanya adalah cahaya pantulan gitu. Bima sobiha, dengan bintang-bintang yang bercahaya ya. Waja'alnaha kedapnya. Waja'alnaha wa dan ya, ini adalah huruf ataf, atafnya ataf jumlah bil jumlah. Jadi walaqad ja'alnaha itu ya. Jadi ke depan. Jadi jumlah bil jumlah atau fi'il dengan fi'il. Ja'alna kami jadikan. Ya, ja'alna dari kata ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna. Sama ada punya mu'adam nafsa dengan fi'il madi ya. Untuk subjeknya atau fa'ilnya ini adalah dengan domir yang tadi mu'adam nafsa ya. Kemudian ha ya, ini adalah domir mutasil mansub ya. Domir mutasil mansub. Kenapa mansub? Karena posnya sebagai maf'ul bih yang pertama ya, waja'alna. Kemudian ya, rujuman. Nah, kalau rujuman ini adalah maf'ul bih yang kedua atau maf'ul kedua dari kata ja'alna. Karena ja'alna ini kan kalimat fi'il ya. Fi'ilnya fi'il muta'addi atau transitif yang membutuhkan fa'il tidak cukup satu, tapi harus dua ya. Ja'alna kami jadikan ha bintang-bintang itu rujuman ya, adalah sebagai pelempar ya itu. Jadi rujuman adalah maf'ul yang kedua dari kata masobiha. Nah, kemudian berarti kalau ha ini adalah domir mutasil mansub, maka rujuman juga ini adalah posisinya sebagai isim mansub ya. Tanda mansub dengan apa? Dengan harokat patah ya. Kenapa patah? Ya, karena kalimatnya, bentuk kalimatnya adalah isim, isim jama taksir ya, atau jama yang kalimat isim yang mengandung makna jama dengan dirubah bentuk kata atau kalimatnya. Kemudian lisyayatini ya, li huruf jar, asyayatini. Asyayatini ini adalah majrur ya. Dan kata syayatini ini termasuk pada sigat muntahal jumu. Nah, sedikit ini ya ada permasalahan. Kalau tadi bimaso biha sama-sama sigot muntahal jumu ya. Tapi kenapa kalau bimaso biha ini sigot muntahal jumu isim gueru munsharif, tetapi ini sesuai dengan kaidah diberikan harokat, diberikan tanda harokat fathah. Kalau misalkan syayatini ini sama-sama sigot muntahal jumu, tapi kenapa tidak li syayatina? Ini disayati dengan harokat kasrah. Karena ya, salah satu syarat isim ghairu munsharif kalau mesti diberikan tanda harokat fathah ya, tanda jarnya itu harus kosong dari alif lam, tidak menggunakan alif lam. Karena di sini menggunakan alif lam, maka kembali lagi kepada hukum yang pertama, yaitu kembali kepada jama taksir ya. Lisyayatini, bagi syaitan. Wa'atadna, wa'nya wa'ataf ya, sama seperti walaqad zayyana, kemudian waja'alna, wa'atadna ya. A'tadna kami sediakan ya. Kalimatnya fi'il mudha, fi'il madi ya. Af'alna itu ya, berwajankan af'ala. Af'ala, a'tada, a'tada, a'tadu, a'tadtu, a'tadna. Kami sediakan ya. Lahum, lahum ini adalah jar majrur, la-nya huruf jar, hum-nya majrur, la bagi hum mereka. Azab as-sa'iri, azaba, ya, azaba. Ini adalah kalimat isim mi'rabnya mansub, tanda mansub dengan harokat fathah, karena adalah isim mufrad. Kenapa mansub? Karena ini menjadi maf'ul dari kata a'tadna. Ya. Kami sediakan bagi mereka azaba, ya, siksa, atau karena siksaan. As-sa'iri, yaitu neraka sa'ir ya. Jadi kata sa'iri ini menjadi mudofil dari kata azab. Azab as-sa'ir, siksaan neraka yang melahap-lahap ya, nu ngalentab gitu. Ah, itu sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Sisi terjemah ya versi nasional dan juga bahasa Sunda. Kemudian tadi disusul dengan ya Arabiah dasar dari surah Al-Mulk ayat 5. Kita akan jeda dulu terlebih dahulu sahabat Maya ya. Silakan Ustaz.
1: Baik, sahabat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu ke mana, kita simak dulu yang mau lewat ini.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya, derah Sobat Maya. Pagi ini Sobat Maya masih di kajian Hausorop ya Sobat Maya, diantarkan setiap Ahad dan Senin ya. Mudah-mudahan ya pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah rizki ya, dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita bersama Sobat Maya, mendapatkan nilai nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ilmu dan tingkatkan amal ya, agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia yang berbahagia di hadapan Allah Sobat Maya. Ketika kita berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, ya ada yang masuk nih Kak Ustaz. Coba ya. Pasta bekul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Walaqad jayana.
0: Jayana. Jayana.
1: Walaqad jayana. Dan sungguh telah kami hiasi as-sama'a langit ad-dunya, itu yang dekatnya aralib ad-dunya yang
0: yang
1: ad-dunya
0: dekat
1: yang dunia. Dekat bimasobiha dengan bintang-bintang waja'alnaha, dan kami jadikannya rujuman sebagai alat-alat pelempar di syayatini untuk setan. Wa'atadna, dan kami sediakan lahum bagi mereka ajaba ajab asairi asairi mereka yang menyala-nyala
0: neraka.
1: Oh neraka. Neraka yang menyala-nyala. Sadaqallahul adzim. Pun hapunten Pak Ustaz, ditu aralit pisan tekan.
2: Mohon soalna ayatna ieu rada
1: panjang. Karena terjemahna.
0: Nya emang aralit sok dina hape geura dibukana ageung.
1: Mohon hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangga Sobat.
0: Silakan kalau ada yang mau masuk lagi pun mau bertanya tentang masalah ibadah, masalah kulawarga, kan gitu ya Sobat Maya. Antong teh nyuhunkeun artos kan kitunya. Sok mangga di ilmu mah bakal dibedah ku Kang Ustaz Dede. Ilmu apapun insyaallah ya Sobat Maya kalau ditanyakeun ya,
2: sabisa-bisa.
0: Bakal dibedah cenah.
2: Bukan berarti sadaya, bukan berarti serba bisa itu ya, tapi anu
0: tapi insyaallah nu tiasa diuningakeun ya, kan gitu. Silakan di 022-5441-3928 itu pesawat. Tidak ada, enggak usah dilanjut ya, lagi ya, kajian ya, bu, materinya.
2: Iya, di sapan ya Buat yang ngeluh segede cenah. Teu tiasa ngadangukeun cenah ayeuna cenah.
0: Kunaon cenah tuh Buat?
2: Biasana dina HP ayeuna mah teu tiasa cenah kitu nya. Maka sok mangalah usahanya, insyaallah kayak panginten aya solusina itu. Penting mah urang tiasa ngadangukeun. Tiasa nganggo tina HP aplikasi atau napi langsung tina radio na itu nya ya, malah zaman canggihnya zaman internet zaman wifi itu nya.
0: Teh Kang Ustaz Aka cina Buat mah data di tetiasa iya cina sok kirim aplikasi na Kang Ustaz Aka biasa na.
2: Biasanya. Baik ya Sobat Mendarimati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak ada yang mau masuk lagi ya kita coba ya, sampaikan apa yang dimaksud dengan surah Al-Mul ayat kelima ini. Saya beberapa baca beberapa tafsir ya sebagai referensi penjelasan. Ya, ini diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir ya. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha. Ya, Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa Allah menyebut tiga fungsi bintang-bintang ya pada ayat ini ya, setidaknya secara

0: global. Yang pertama adalah sebagai hiasan di langit. Betul ya, kita lihat sobat menyapak itunya bintang-bintang yang bersinar itu. Betapa indahnya ciptaan Allah itu ya, dalam pandangan kita bintang teh mengikat lalitiknya. Kedip-kedip cahaya teh gitu.
1: Saking ku jauh ustaz
0: sebenarnya. Ya betulnya saking ku jauh gitu jauh. Kan ya jaraknya. Kemudian karena katemak cahayana ku cahaya matahari sehingga seakan-akan bintang itu mempunyai cahaya itu ya. Kemudian sebagai pelempar setan ya, artinya karena kan begini sobat maya ya. Jadi setan itu suka ingin mencuri berita dari atas langit itu ya. Mencuri berita sehingga berita-berita tersebut itu akan setan sampaikan kepada orang-orang yang suka meramal ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu pasti oleh Allah akan dilempar ya. Oleh apa? Oleh bintang-bintang itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tanda atau petunjuk bagi manusia, karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah Maha Kuasa, dan salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah adanya yang Allah ciptakan adalah bintang-bintang gitu ya. Walakot zayyana sama adunia bimasabiha. Kami telah menghiasi langit dunia ya, langit yang dekat, artinya yang maksud masabiha sama adunia atau langit bumi ini artinya langit ya, luar sana, luar angkasa sana yang terlihat oleh kita ya. Karena dalam ayat sebelumnya bahwa Allah itu menciptakan 7 lapis langit. Nah, yang disebut di sini adalah langit yang terdekat dengan bumi, langit yang kita bisa lihat itu ya. Bimasabiha, dengan lampu-lampu ya yang berkelip, yang dimaksud adalah bintang-bintang gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah bintang menjadi keindahan langit. Jadi bintang-bintang menjadi hiasan di langit, di luar sana, luar angkasa. Sok pami urangnya di Tegal atau napi di di rooftop ya. Di naluhureun bumi misalkan. Pas langit nunjuleunglang hek urang teh tangah ka luhur ya, begitu indahnya Allah ngahiasi langit anu poe ku bintang-bintang itu, seakan-akan teh nararempel di langit itu. Yang kedua adalah menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaan Allah. Jadi selain daripada Allah ciptakan itu begitu dahsyat, tapi juga dari si keindahannya sangat indah itu sobat maya ya. Kemudian menjadi tanda kuasaannya ada bagi orang-orang yang berpikir ya. Tentu kalau misalkan ini orang-orang yang berpikir bertafakur terhadap ciptaan Allah, maka akan menghantarkan kepada meningkatnya keimanan, meningkatnya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian saat manusia melihat langit ya, malam yang penuh bintang, itulah seharusnya menambah rasa kagum, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga layak kita ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ciptaanmu ini, bintang-bintang dan juga langit itu ya, batilan itu dengan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan makhluknya ini adalah dengan betul-betul penuh makna ya, penuh dengan takbir ya, contoh, penuh dengan tazkirah, penuh dengan peringatan ya. Wa ja'alna harujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan. Nah, di sini ya, penafsir Ibnu Katsir menjelaskan ketika setan mencoba mencuri berita dari langit ya, mereka dilempari dengan sihab-sihab atau api-api yang menyala itu. Di antaranya adalah api-api atau bintang-bintang yang menyala itu ya. Dan ini menunjukkan langit itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak memiliki kekuasaan bebas ya atas perkara yang gaib, walaupun setannya sendiri itu adalah gaib. Karena manusia tidak boleh ya percaya kepada hal yang dikabarkan ya, oleh orang-orang yang bersekutu dengan setan. Siapa mereka? Di antaranya para dukun dan juga para peramal gitu. Jadi hanya mendapatkan kabar atau hanya menebak-nebak, kita wajib tidak percaya. Kalaupun betul, itu adalah sebuah kebetulan, bukan

0: hasil daripada mereka memang betul tahu gitu ya. Karena jelas di sini setan ketika ingin mencuri berita ya dari langit itu sudah Allah lempar terlebih dahulu sehingga mereka tidak bisa gitu ya. Kalaupun misalkan ada kabar, ada berita itu hanya dikira-kira saja gitu ya. Wa atadna lahum azabasy-sya'ir, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Tentu ini bagi setan dan pengikutnya ya yang membangkang, bukan hanya dilempar di dunia tapi juga disiapkan azab di neraka atau di akhirat ya. Masya Allah ya sobat mendermati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran untuk itu yang begitu hebat ya. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, dan juga Allah menciptakan makhluk-makhluk luar angkasa sana, di antaranya adalah planet-planet dan juga bintang-bintang ya. Yang mana bintang-bintang itu fungsinya adalah sebagai penghias dunia, sebagai penghias orang-orang yang melihat keindahan langit di luar sana, di atas sana. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai penjaga langit juga ya. Karena setan itu yang ingin menyesatkan manusia, ingin mencelakakan manusia, diantaranya dengan menjadikan mereka adalah para peramal, para dukun-dukun ya, para kahin-kahin yang menurut mereka bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Padahal jelas itu ya, dalam ayat ini kita harus yakin bahwa setiap setan ingin mencuri berita apa yang akan terjadi ya, yang sudah tercatatkan di langit, maka setiap mereka akan naik ke langit, mereka akan dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilempar oleh Allah dengan bintang-bintang atau api-api yang menyala, sehingga mereka tidak mampu sama sekali. Kalaupun misalkan mereka ini memberikan kabar ya kepada pihak yang mereka kerjasama, siapakah mereka, yaitu para dukun dan juga para peramal, maka itu adalah sebuah kebohongan ya. Api-api pura-pura apal, kalaupun mereka itu kelihatannya yang mereka ramalkan itu benar, maka itu adalah sebuah kebetulan saja itu ya. Dan kita tidak boleh ya yakin, oh geningan benar sih eta mah apal itu kan. Jangan-jangan ya itu sudah masuk kepada ranah kemusyrikan ya sobat, minaudzubillah summa naudzubillah ya. Nah, kemudian sobat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang mesti kita pelajari dari ayat ini adalah keindahan alam adalah tanda kebesaran Allah ya. Alam yang sekitar atau alam yang di luar angkasa sana itu merupakan ciptaan Allah. Begitu indahnya ciptaan Allah ya. Kemudian alam bukan terjadi secara kebetulan, tapi diciptakan dengan tujuan. Jadi Allah itu punya tujuan ya. Kemudian jangan percaya pada ramalan gaib dan perdukunan. Setan adalah musuh manusia yang nyata. Allah menjaga langit dan menjaga wahyunya dari gangguan setan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ini jelas-jelas ya memberikan sebuah pelajaran untuk kita. Yakinlah kepada Allah, sing yakin gitu kan, karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sedikit pun ada unsur-unsur syirik, ada unsur-unsur kepercayaan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena setan saja itu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menjaganya. Maka bagi kita tetap yakin segala sesuatu yang terjadi itu adalah mutlak takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan peramal anu, tidak ada hubungannya dengan dukun anu, tidak ada hubungannya dengan para peramal ya yang akan datang itu. Tapi itu semua betul-betul adalah hak prerogatif Allah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala itu akan terjadi. Yang pasti kita ya bagaimana menyikapi hal tersebut, bukan malah kita percaya kepada yang memberikan kabar ya. Karena itu sudah masuk kepada ranah syirik atau ranah kemusyrikan ya. Sobat Maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
1: waktu Kang Ustaz
0: ya sekedik deh. Bintang yang manusia lihat di malam hari bukan sekedar indah dipandang. Dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa langit itu teratur, terjaga dan penuh tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah kita akan lanjut lagi ya besok ya. Insya Allah di ayat yang ke-6 ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetap jaga kesehatan kita.

0: Tal tetap jaga keimanan kita, Allah tetap berikan keistiqomahan dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Maka Ustaz untuk dikos.
1: Baik, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya pagi ini di hari Ahad tanggal 20 di bulan September, nah, kita diakhiri ya, sebentar lagi mungkin kita akan berjumpa, masih ada satu pekan lagi Kang Ustaz ya. Masih ada tanggal 27-28 kita insya Allah kita bisa berjumpa kembali di 98 FM Bandung. Terima kasih Bunda dan Umi pendengar 98 FM Bandung yang sudah bergabung bersama kami di sini menyimak kajian Nahwu Shorof ya di surat Al-Mulk ya, ayat kelima ya sobat maya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kiranya cukup ya pertemuan pagi ini. Dan insya Allah di pekan depan kita bisa bersama lagi di 98 MyPM Bandung. Mohon maaf, tentunya banyak kesalahan dan kekurangan. Al-Fakir dengan ilmu, Allah segala-galanya bagi kita sekalian. Dan tingkatkanlah ilmu dan amal agar supaya kita nanti di kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku luqul hada astagfirullahalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rentik.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM 98 My FM

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan.

0: Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM.
5: 88 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Hanya Sebab Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.